Eka rero ndongire ndagushimire cyane kandi ndakwipfuriza kubandanya kugira igitondo cyiza. Ndakomeje rero ko mu minota 9 y'icyasahimwe ni minota 15 ucaho kwikirana ibimenyeshejwe. Nyuma ibimenyeshejwe isahimwe ni minota 30 haja kuba umwanya w'ikiganiro ijwi ry'inzambaye iherezo. Maiki gani rizuji nzamba herezo isaha zibiri ajagu kwikia na indiri imbo sija kudushika na kugechi saa zibiri minota milongi tatu ahumuchamu kwikia ni kigani ilo itukwa lalike ambagara yawe saha zitatu ajakubaru mwanya wogu sura kukwikia na urundi rutonde gwindiri imbo ruja kudushika na kugechi saa zitatu ni minota milongi tatu kwa rumanya w'ikiganiro intango shasha saha zine turabaha umurongo wa telefone na cyane cyane abantu muri mu kindi mu bindi bihugu kugira ngo mushobore gutasha abanyu. Nuko rero ndagushimire cyane saha zitanu nkuko nabikumenyesheje cyane kwikebanura.

0: Adiwa waga kiza kuisoko yukuri tulabandanya ni kiganiro akayaba gukeza. Halo. Halo.
1: Amahoro chana mge.
0: Amahoro tufugana na ande.
1: Inosa nilangi.
0: Inosa kaze.
1: Kamele kuri mwagwa na mwara sotikia
0: kaya. Nagushimi.
1: Anshama na mga mwagwa angira hira angiri. Yenda yenda yenda
0: Ego.
1: Aba bantu kuri ka resengero kanisa dushimira batugira nako gukita kanisa.
0: Mhm.
1: Ama tuma na gasa kwa ni sasa na mwisho.
0: Ego.
1: Ama mimi na yeye ndio kuni dawa ro kuni kura kare kuni jambo.
0: Ego.
1: Asante kuni. Ndio ndio kuni kura kare.
0: Ego.
1: Ego kwa hizi kila nyama na kapa kuzi kwa
0: ego. Ego.
1: Ini kan ada jenjalan tu, selain itu pun ada yang masalah ni, masalah di sini tu.
0: Ego.
1: Bukan dia menafikan lah ini kita kena bersedia. Tapi tu lagi ada sekarang untuk diberikan majuri ini adalah semula sekarang bersedia.
0: Kenapa sih mereka?
1: Ini tu menjadi sahaja kepada yang orang tua bersedia. Walau semula sahaja orang tua kena bersedia.
0: Kenapa sih mereka?
1: Ini kami tu.
0: Hadiwaka kisa kisoko kuri turashishikara n'ikiganiro akayagukeza Chef Guide Damas ari amucyaza ngo akayagukeza ku bantu bose bamuzi ngo bize kubatemba neza ngo n'amakorale yose yo mucyaza bize kubatemba neza aho bari hose. Kanda gushimire cyane Chef Guide Damas. Alo
2: abone karome muntu w'Imana.
0: Amahoro cyane, tuvugana nande?
2: Meze neza,
0: ndashima Imana.
2: Eya muri tidiye mwese muraho umuyobozi amenyeze makuru bagenzi bawe n'abadizayi bose.
0: Ego dushima Imana.
2: Ubatuba mukiriwe
0: inzira ryawe se ndakuramukije kandi ndabaramutse.
2: Urakoze cyane. Muravugana Isawa Ngozi mugasikemuye
0: Elisa.
2: Isa
0: ego wari waraduhebye isi
2: oze ata nakanya nyine kwezi mugana kwezi sitane gose mugabivana nakanya ariko gakinge mbanazize.
0: Ego.
2: Ego, murakoze cyane.
0: Ego kaze bandanya n'ikiganiro.
2: Ego, akayaro gukeza kuri wewe no bava muri studio bari kugira akayaro gukeza.
0: Ndagushimire.
2: Ama umuyobozi warandira bakeza ndamugete akayaro gukeza.
0: Ego.
2: Ka abamenye kamakuru bose bari ku meza akakanya ndabwite akayaro gukeza.
0: Ego.
2: Reka nifurize akayaro gukeza aho umuryango wa Nenga mu kidatangozi. Kini kita kalau kerja, duma hari yang merugikan orang nanti ya, kini yang kalau merugikan itu akan kamu kerja.
0: Ego.
2: Kini kalau dia nangis, ni orang ini kalau merugikan, nama kita makaroni kalau merugikan itu akan kamu kerja. Dia lagi berani kalau kerja itu akan kamu kerja. Cantik, cantik kalau ni je, dengan macam naik bisa itu akan kamu kerja.
0: Ego.
2: Kini kalau dia kandi, pasti dia mengerti akan kamu kerja. Dia lagi masalahnya kemugangan, nak jumpa kemugangan, nama mai benar.
0: Ego, wanyuma.
2: Mandria mundenga, nasiwa mundenga. Hiva jengari mupora jengai dia angati akala mukenda. Murako zumano wema.
0: Mkanda kushimi lecha.
2: Murako zechan.
0: Hadiyo agakiza kisoko yukuri tugezgeche saha.

Hajiwa gakiza kisuku kuri Jackson izgimana hari rubona ndirimbo gira urukundo ko hari kunda Yesu irubona urutonde rwa burugira gatatu kandi ushimire mukanya

kugira neza wahisemo neza kubandanya ukurikirana radio yawe imana igumugisha wajumvise rero inyuma y'ikiganiro muntayize abatuko turagusomera udukarata washoboye kwandika kugira ngo ushobore gushikirwa n'intasho zabagutahije unaho rero ugiye kubandanya ukurikirana utu turirimbo gushikana isaha 12 n'iminota 30 aho rero kuri uwo mwanya nyene uza guca ukurikirana ikiganiro Darbini ya Imani inyuma y'icyo kiganiro Godfone ikengurukiye nza gucangaruka kugira ngo ndagusezere twite banurane bagenzi banje baza guca bankorera mu ngata Imana rero ikomeze kubandanya kugira neza wahisemo kubana natwe kandi ukomeze nanone kubandanya uri kumwe natwe natwe turakomeza kubandanya tugushikiriza ivyo twaguteguriye ku isaha 12 n'iminota 10:03 ukomeze kubandanya ugubwa neza na tuno turirimbo tuzagushikana kwa za saha 12 n'iminota 30 kubakunza ikiganiro Darbini ya Imani aho ryo kiza kuba kibashikiriye